0: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
0: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rifti, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arifaldi dapat kami informasikan Kepala Sektor Dokter Muka Arianta Nur Cahya mengapresiasi kerja di layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Australia, pada Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya, meski menghadapi tantangan.

dengan seluruh jamaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Alam, Indonesia, Haji, P3 dari Terus Udara untuk Indonesia.

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun balik penyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Banda Aceh pagi ini.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini saya di Kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2026. Kita akan mendengarkan dulu informasi untuk Kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat just sedikit.
3: Lagi flu nih,
1: Bang. Lagi flu. Iya. Ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Al-Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Gimana perkiraan cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
4: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
1: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
4: Ya, peringatan dini ada. Kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu, Bang.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nashita, atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh. Assalamualaikum, Mbak Nashita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Skorwil 17, presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Lok Semawe, ada Bang Robi ya, Lok Semawe. Yeah. Soal tadi tulisannya Ningsi di situ tadi. Ningsi mana lagi gini? Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasana juga, bukan Nur Hasana Takengon rupanya.
3: Sudah diperbaiki, Bang.
1: Oh, diperbaiki. Oke, ada Mbak Wayu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma, ada dari Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum. Di mute, ya, kemute ya. Kemute.
2: Mikrofonnya, Mbak.
1: Mikrofonnya. Oke. Okay. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan, untuk Kabar Aceh di pagi hari ini. Dari mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini.
6: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
1: Iya, gimana ya, masih jauh dari nyawa soalnya gimana.
2: Harusnya libur ya.
6: Harusnya istirahat dong kalau sakit.
1: Iya, gak apa-apa, masih jauh dari nyawa gitu.
6: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa, cerah pagi hari ini. Dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi Undang-Undang atau UPA yang akan masuk program legalisasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS Aceh. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Menurutnya, selama 18 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabu dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma. Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma. Kemute.
2: Ini komputernya, Mbak.
1: Oh, masih belum ya? Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Takengon dulu, ada Bung Fajri. Halo Bung Fajri, apa kabar?
7: Ya, alhamdulillah baik. Mbak Jepri.
1: Iya, ini kayaknya udah mau flu juga nih.
7: Iya, betul.
1: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk kabar Aceh di pagi ini di Takengon? Ya.
7: Baik, terima kasih Bang-Bang, ada Bang Robi di Loksmawi dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Sedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jeffrey, satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih Fajri untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
2: Waalaikumsalam, Jeffrey.
1: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga juga semua cepat sehat ya.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Cepat sembuh.
1: Ya.
2: Baik. Dan ya, dari Lok Semawe, alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan nih mataharinya ada cerah. Ya. Biasa kalau Lok Semawe jatah hujannya sore malam gitu.
1: Jadi sama hujan. Sabang juga gitu, Bang.
2: Ya. Berarti sama. Pagi sampai siang nih panas, alhamdulillah.
1: Ya.
2: Dan baik dari Lok Semawe, dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan yang melintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Lok Semawe.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasinya untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Lok Semawe kita menuju ke Melabu. Assalamualaikum, Mbak Ima.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana? Ini baru udah kedengaran jelasnya.
8: Ya.
1: Iya. Gimana baik untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabu?
8: Ya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya, walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri.
1: Iya.
8: Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja. Tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun, tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey.
1: Ya,
8: baik, itu satu informasi yang telah kami sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
8: Sama-sama.
1: Iya, dari Melabu kita menuju ke Singkil, ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
9: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jepri?
1: Alhamdulillah, di pagi hari ini baik ya. Yes, gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
9: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
1: Iya, oke. Okay. Untuk informasi ya di pagi ini dari Singkil, silakan.
9: Ini informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran. Di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subul Salam dari fraksi Golkar, Hasbullah, secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subul Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subul Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
1: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya, ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian, dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy. Dan dalam paket tersebut, wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya, dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
6: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
6: Baik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
6: Baik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kita di pagi ini.
0: Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama Sekormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Kampui.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai,

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: That's it.
1: Karena masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini, tentu masih dengan suara saya Dimas di Gelombang FM 97.7 FM. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, sesampaikan informasi terkait Badan Pangan Kantor Wilayah Aceh memastikan stok beras di gudang dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, Wilayah Aceh telah menyalurkan sekitar 6.932 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai daerah di Aceh. Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh Al-Khori mengatakan distribusi beras SPHP terus dilakukan melalui mitra resmi di pasar-pasar guna menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras. Pada tahun 2026, Bulog Aceh mendapatkan target penyaluran SPHP sebanyak 23.329 ton ke seluruh kabupaten dan kota. Hingga saat ini, hampir 7.000 ton telah terrealisasi dan distribusi akan terus dilanjutkan hingga target tercapai. Menurut Ahari, program SPHP membantu masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Bawaslu juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok SPHP di gudang masih sangat mencukupi dan akan terus disalurkan ke seluruh wilayah di Aceh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pasti kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, mereka di apapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kabupaten Aceh Barat, Tarmizi meminta masyarakat yang menjadi responden agar memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Ia juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya. Sebanyak 211 petugas sensus telah dikerahkan untuk melakukan pendataan ekonomi di Aceh Barat selama 2 bulan ke depan. Pemerintah daerah juga meminta seluruh jajaran terkait untuk membantu proses pendataan agar data yang dihasilkan benar-benar valid. Menurut Tarmizi, data ekonomi yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Kesalahan data berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat dan berdampak pada masyarakat. Karena itu, seluruh pelaku usaha, mulai dari pedagang, nelayan, petani, hingga pelaku ekonomi digital, ini diharapkan berpartisipasi aktif dan menerima petugas sensus saat pendataan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selamat pagi untuk Anda yang bersama kami di Pro 1 dan selamat bergabung kami ucapkan. Selamat menjalankan aktivitas Anda di sepanjang pagi kami sini. Mudah-mudahan Anda bisa

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan

kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

ini fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pulau Satu RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, tentu kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tentu saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, dan juga informasi-informasi lain terus saya hadirkan juga untuk Anda di sepanjang pada pagi ini. Dan lagu yang baru saya Anda dengarkan, pendengar, lagu dari Govinda ya, dengan judul Luar Biasa Sendiri. Ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh grup musik Govinda, dan lagu ini pendengar dirilis pada 2015 melalui label My Music Record dan diiringi dengan video klip resmi yang dapat ditonton pada kanal YouTube musik My Music Record ya. Mungkin ini bisa mengingat masa lalu sedikit lah ya kalau kita mendengarkan lagu ini. Dan saya sampaikan informasi lainnya masih dari Aceh Barat ya. Ini terkait pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas sosial menggelar pelatihan budidaya ikan lele bagi 50 penyandang disabilitas di Malabo. Kepala Dinas Sosial Aceh Barat Mulyadi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan usaha produktif. Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Dekan Universitas Teguh Umar Profesor Sulaiman yang memberikan materi terkait potensi usaha budidaya ikan lele serta penyuluh perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Selain mendapatkan materi teori, peserta juga mengikuti praktik langsung yang didampingi tenaga penyuluh dan tenaga teknis agar memahami teknik budidaya ikan lele secara efektif. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap para peserta memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk merintis maupun mengembangkan usaha mandiri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menopang perekonomian keluarga. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.

0: atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Banda Aceh.
1: Dari Aceh Besar, Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pelaporan inovasi daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 di Darul Imara pada hari Rabu kemarin. Menurut Muharram Idris, inovasi lahir dari kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan daerah agar mampu menghadirkan solusi dan terobosan yang bermanfaat. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur RI Aceh, Said Fadil, menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengembangkan inovasi daerah. Yang menilai inovasi tidak boleh berhenti sebagai program semata, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mintai tersebut diikuti perwakilan OPD, lembaga pemerintah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dari berbagai wilayah di Aceh Besar sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaporan serta pengembangan inovasi daerah.

Banyak-banyak Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini. Karena saya sampaikan informasi kali ini dari Dinas Kesehatan Aceh, yang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular pada jemaah haji yang kembali dari Arab Saudi, terutama COVID-19 dan infeksi saluran pernafasan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Muharram, mengatakan sejumlah jemaah Indonesia termasuk asal Aceh sempat menjalani perawatan akibat COVID-19 selama berada di Arab Saudi. Untuk itu, petugas kesehatan akan melakukan screening sejak jemaah masih berada di dalam pesawat, dan jemaah yang mengalami demam atau gangguan pernapasan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut setibanya di Debarkasi Aceh. Selain COVID-19, petugas juga mewaspadai influenza dan berbagai penyakit saluran pernapasan lainnya yang berpotensi muncul setelah perjalanan dari Tanah Suci. Dinas Kesehatan Aceh memastikan pemantauan kesehatan akan terus dilakukan hingga 14 hari setelah jemaah kembali ke daerah masing-masing guna mendeteksi kemungkinan muncul penyakit menular. Sementara itu, dari 8 jemaah Aceh yang meninggal dunia selama musim haji 2026, 6 orang yang diantaranya disebabkan penyakit jantung, 1 orang karena gangguan ginjal kronis, dan 1 lainnya akibat gangguan pencernaan. Dinas Kesehatan Aceh mengingatkan pentingnya persiapan kesehatan sejak sebelum keberangkatan agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih aman dan sehat.

0: cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa

sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selesai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juli dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Rifki Madral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda. Mengawali suara kita pendengar, satu informasi kami hadirkan pelaksana tugas atau PLT Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Yusmadi, memastikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan air bersih, diantaranya membenahi sejumlah fasilitas pengolahan air guna menjawab tantangan ketersediaan dan kualitas air baku yang semakin kompleks. Menurutnya saat ini masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP yang tersebar di beberapa wilayah pelayanan. Menurutnya salah satu tantangan yang kini dihadapi PDAM adalah perubahan kualitas air baku yang bersumber dari sungai. Jika pada masa lalu air sungai masih terlihat bersih dan jernih saat musim kemarau, kondisi tersebut kini sudah jauh berbeda. Perubahan kualitas air baku tersebut pendengar menuntut peningkatan teknologi pengolahan perawatan fasilitas serta kesiapan sumber daya manusia agar pelayanan air bersih tetap dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap selama masa kepemimpinannya.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pastor pendengar, sebanyak 784 jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam dua kloter, yakni BTJ 1 dan BTJ 2, telah tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka menandai dimulainya fase debarkasi jemaah haji Aceh tahun 2026. Kloter pertama pendengar tiba melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan disambut oleh petugas penyelenggara haji sebelum melanjutkan proses debarkasi. Sementara itu, kloter kedua mendarat pada Selasa malam dan langsung menuju asrama haji debarkasi Aceh untuk mengikuti tahapan penerimaan serta pemeriksaan kedatangan pada Rabu kemarin, 17 Juni 2026. Suasana penuh haru mewarnai proses penyambutan sejak beberapa jam sebelum pesawat mendarat. Keluarga dan kerabat jemaah telah memadati area penjemputan untuk menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah lebih dari sebelum menjalankan ibadah di tanah suci. Yang mendengar, kedatangan BTJ 1 dan BTJ 2 menjadi awal dari rangkaian pemulangan jemaah haji Aceh yang akan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Petugas memastikan seluruh debarkasi berjalan lancar, tertib dan sesuai prosedur. Setiap jemaah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, serta proses pelepasan sebelum kembali ke daerah asal masing-masing.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo. Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong.
4: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jabar Aceh menggelar fokus group discussion FGD bertajuk penguatan sejarah lokal dan representasi wilayah di aula lantai 2 di Jabar Aceh kemarin. Forum ini mengonsolidasikan 21 peserta dari kalangan akademisi, guru pemerhati sejarah dan instansi terkait untuk merumuskan digitalisasi serta pemerataan narasi sejarah daerah. Ya, pendengar, langkah ini menyusul rampungnya proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten kota di Aceh yang dilakukan di Jabar selama 6 bulan terakhir. Data-data tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi basis data sejarah digital, bahan publikasi, konten edukasi, hingga referensi formal pada sektor pendidikan. Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya di Jabar Aceh, Evi Mayasari, menjelaskan bahwa penguatan basis data ini merupakan langkah strategis agar materi sejarah lokal dapat diakses secara inklusif oleh generasi muda pasca konflik dan pasca tsunami.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Belikan buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar dari bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa! Minum belanja aku, kasihan.
4: Oh, sabar-sabar minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Selamat pagi apapun Anda berada bersama Noah mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 10.56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan terus ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Banda Aceh siang ini. Tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.

gagal imbang Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Vilane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak kelarang, dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana

0: Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janis Aldila yang menempati

0: positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Herdman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah balance-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan

0: ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: kasih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student athlete, sertifikat.

0: dengan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya perubahan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: di Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTEP yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTEP. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTEP atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTEP. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTEP. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTEP. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTEP. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Dengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Untuk edisi hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Pendengar, pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Selain menawarkan panorama alam yang asri, wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun naga di kawasan Jaboy, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Keberadaan kebun-kebun tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan wisata edukasi dan agrowisata. Dan pendengar, sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan Desa Wisata Jaboy. Dalam paket tersebut, wisatawan tidak hanya diajak menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Sementara itu, Kecik Kampung Jaboy menyatakan dukungannya terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga sebagai destinasi wisata Sabang. Dan pendengar, pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun membawanya pulang dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Konsep wisata petik buah tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman berbeda sekaligus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Baik pendengar, satu lagu dari Sammy Simorangkir, Kisah Abadi, yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang simak Anda sembari menantikan waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pada pukul 12 lebih 41 menit. Jadi untuk Anda pendengar, selamat menantikan waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak kecewa orang yang istiqoroh, yakni memohon pilihan yang lebih baik dari Allah. Tidak menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat orang yang hidup hebat." Hadis riwayat At-Tabrani.

Nabi Muhammad dan Genghis Khan adalah dua sosok yang jelas tidak dapat dipertemukan. Nabi Muhammad adalah pemimpin umat pembawa kebaikan, kebenaran dan rahmat. Sedangkan Genghis Khan adalah pembawa bencana, kepalsuan dan azab. Namun ada satu titik persamaan antara kedua tokoh legendaris itu, yakni sama-sama memiliki keahlian dalam strategi dan taktik peperangan. Keduanya adalah maha jenderal yang masing-masing berhasil menaklukkan daerah pusat peradaban.

kita dengan mudah dapat melihat bukti-bukti kebesaran Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin yang terbentang dari Sungai Nil hingga Amud Darya dengan perluasan ke wilayah barat. Dan dari timur, sejak dari kota Marrakesh hingga ke Merauke. Bahkan semakin berkembang pesat ke seluruh muka bumi hingga saat ini. Sedangkan Genghis Khan, tidak ada bekas apapun kecuali tinggal cerita tentang kemenangan militernya dan catatan hitam tentang kekejamannya. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad menaklukkan manusia demi membebaskan mereka dari belenggu kebodohan dan kegelapan. Namun Genghis Khan menaklukkan manusia justru untuk menghancurkan peradaban. Itulah contoh keunggulan cinta kasih di atas kebengisan. Seperti firman Allah dalam surat Fushilat ayat 34 yang menerangkan bahwa tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka segera orang yang di antara dia dan kamu ada permusuhan, seolah-olah dia itu teman yang sangat akrab. Seorang pemimpin yang disegani jelas memiliki pengaruh yang berbeda dengan pemimpin yang ditakuti. Karena bawahan yang segan dengan pemimpinnya akan melaksanakan tugas sepenuh hatinya. Sementara bawahan yang bekerja karena takut kepada pemimpinnya akan melaksanakan tugas

www.radio.my.my.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

www.kompas.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

mendengar satu lagu darinya Maggie Z dengan Benang, dengan Jatuh Bangun ya, yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 13.54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang nih untuk Anda pendengar di siang hari ini, siang yang cukup cerah ya di seputar Kota Sabang. Untuk edisi Kamis ini 18 Juni 2026, semoga dalam keadaan yang paling baik ya, dan juga semoga lagu-lagu pop tadi atau juga lagu-lagu dangdut yang baru saja kita dengarkan ini dapat menghibur Anda untuk siang hari ini. Dan tentunya pendengar, kita sudah masuk di sesi Indonesia banget ya, Pro Dangdut Indonesia banget untuk edisi Kamis ini 18 Juni 2026 ya. Dan tidak terasa ini waktu semakin apa ya, bulan Juni sudah memasuki akhir-akhir tanggal belasannya ya. Jadi semoga untuk Anda ini keuangannya juga bisa di maintain ya, sampai nanti akhir bulan ya. Dan kita tunggu untuk gajian di bulan berikutnya, semoga bisa termaintain dengan baik ya. Dan pendengar, masih dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari Pustaka Musik 94 MHz RRI Sabang yang akan terus menemani suasana siang Anda sampai pukul 3 nanti. Dan sudah kita dengarkan Maggie Z ya, kita sudah siapkan juga playlist untuk menemani suasana siang Anda, baik itu untuk Anda pendengar yang di siang hari ini sedang beristirahat siang ya, atau juga untuk Anda yang masih harus sibuk bekerja, ada masih banyak mungkin masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan, semoga cepat selesai. Dan semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ini dapat menemani dan juga menghibur suasana siang Anda. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan lagi, kali ini saya pilihkan untuk Anda darinya ini saja ya, dari Andri dengan Penasaran. Selamat mendengarkan.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi

Ada Roma Irama pendengar air mata dan mata air. Kalau sekarang ya di seputaran Cuan Bau sedang ada air hujan ini ya. Dan ini memang sedang turun hujan pendengar ya. Oh, tapi tadi ya, padahal tadi kita sudah di sini panas ya. Tadi juga sudah saya informasikan kalau di seputaran kota Sabang ya umumnya panas ya dan cuaca lumayan terik. Tapi tiba-tiba tadi awannya langsung terlihat abu-abu dan juga kemudian langsung turun hujan ini pendengar ya. Jadi memang kadang cuaca tidak bisa ditebak ya. Dan untuk Anda yang di siang hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan ya, ini kalau dengan cuaca hujan seperti ini harus berteduh dulu ya. Ini buat Anda yang berkendara roda 2 tentunya. Dan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah juga, ini sebelum berangkat tentunya harus mengenakan jas hujan atau juga mantel supaya terlindung dari terpaan air hujan ini sendiri ya. Jangan sampai nanti karena menembus hujan di siang hari ini jadinya sakit ya nanti malam atau besok pagi. Padahal besoknya Anda harus beraktivitas, harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Dan pendengar, masih kami temani Anda ya dengan lagu-lagu dangdut di siang menjelang sore ini yang hujan ya. Dan lagu-lagunya tentunya masih sangat asik untuk didengarkan untuk menemani suasana siang menjelang sorenya. Kali ini pendengar ada darinya Ayu Ting Ting dengan judul Yang Sudah Ya Sudahlah ya. Semoga bisa menghibur Anda untuk siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar satu lagu dari Itje Trisnawati, Bunga dan Kumbang, yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu dari Bunga dan Kumbang ini requestan darinya Bang Zulkarnain di Kota Bawah Barat ya. Dan ini juga menjadi lagu terakhir ya di sesi Pro Dangdut Indonesia Banget untuk edisi hari Kamis ini, 18 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Asta Cita. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: yang tanah
1: ya, dan kemudian
0: termasuk betatas Pak, atau bertanam.
2: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
0: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
2: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?

0: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, iya, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam, itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ini alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
0: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, betul, Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu.

0: Bincangnya bersama kami RRI Ambon, semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di distrik Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depannya?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Desa Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering rontang.

0: Chris. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang nggak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu.

tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.

0: Gresik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara
0: Pak?
1: Ini, ya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ jika sih kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.

0: Kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma, pendengar. Untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
1: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
0: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
1: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sinagela. Dan bendungan Sinagela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
0: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
1: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
0: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
1: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu. Karena dengan adanya bendungan ini itu kan kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
0: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
1: Betul, saat ini pemerintah sedang menggunakan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
0: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
1: Di

0: Edwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Berenda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya di... untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Dawud.

0: Hikmah hari ini.
1: Banyak persoalan muncul dalam dunia kerja disebabkan oleh tidak pandainya kita menahan emosi. Ekspresi kemarahan yang berlebihan adalah penyebab yang paling menghancurkan. Kekuatannya mampu meluluh lantahkan bangunan persahabatan yang dibangun bertahun-tahun. Harus kita akui, menahan amarah memiliki makna yang begitu penting. Khalifah Umar pernah berkata, "Untuk seorang hamba Allah, tidak ada yang lebih manis daripada menelan sendiri amarahnya. Susu dan madu pun tidak dapat menandinginya." Intinya adalah, seseorang yang beriman akan puas pada saat ia dapat menahan amarahnya, bukan pada saat ia melepaskan amarahnya.
2: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultanis Kabar Medan nomor 13 Banda Aceh, saya Monar bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Losmali, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lingkungan 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi

Alabama yang datang musim yang sore ini diantaranya 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari tanah suci. Sementara itu BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Salam data berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mune FM Subulus Salam, Melodi FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmae, Radio Asalam Uin Arameri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempalak Kuning Aceh Timur, Radio Surotaniang, serta di wilayah RRI Radio Rimba Raya.

0: Jepang atau kloter jemaah Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga ketua petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.

Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalungun.

0: jadwal sebang dari Semino yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi rupiah berdolar 2022/6. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Bank Indonesia Perwakilan

Pemula 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan

0: sesar. Kalau dilihat atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti itu, informasi yang nanti kita akan mengunjungi 5 pulau 3C di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simalulu.
1: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh pelaksana harian

0: Ringkas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
1: Kepolisian Daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan TC Maulida Putri.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di lapangan merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Aceh, AKBP Anuzet, kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.

0: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, sejumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Maligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gela Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda.

0: kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Delana.
1: Anggota DPRD Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Aang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIM saat proses penagihan sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Aang

0: dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Luxemburg, Anita Dina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Sentol Nirabayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Safiullah Nordin.
2: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan

0: susah untuk mengukurnya. Ya, menyebabkan kita heran kenapa dia jembatan yang sekecil itu
1: menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Mediana Syekh Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Nabu.

setiap sore. Nah, jadi dari 142 perkara masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian

0: di Alaman 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2020 di Alaman 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
2: Kawajan telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan ini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan pernikahan itu. Itu tetap terkait sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
1: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
3: Pernikahan ini adalah sebuah proses, tidak serta-merta di apa namanya diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Ini yang disebut dengan pernikahan yang terlalu jadi contoh-contoh lawan termasuk dalam

0: pemasangan engkau mendapatkan izin dispensasi makan besar.
1: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Mabo Irham Syah melaporkan.

Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah dan peradaban Islam bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik, maka terpun kemudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segala-segalanya.

0: bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya tahun baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dan acara tersebut, pada intinya adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sebagai mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan sebagai kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin, apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantar kita bisa lebih banyak berkarya, lebih mudah menjalankan semua urusan, dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
1: Mengharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Syafiqah, Idul Takingan.

0: kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Maksud kami, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Wah, benar.

Kalau kalian menyimak data-data dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semeru, Malabo, dan Tekingan, biasanya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia per Laweh.

0: Yayasan Swatantra, kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Dia Novetaria.
1: Yayasan

0: semai serta benih sawi, terong, cabai rawit dan cabai keriting masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
1: Jadi, salah satu di antara itu sudah dinilai adalah mengatasi krisis generasi petani, selalu mengajak kepada anak generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian ini tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 20

0: pencurian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novretaria melaporkan.
1: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesha Barov, Asri Kiri.

0: baik usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Pengadaan pendaftaran akan dilakukan secara langsung, door to door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
1: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2020 ini sebanyak 115 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.

Jadi nanti imbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan khusus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan.

0: dan saya ingin harus melakukannya.
1: Baca sudah yang ke-17 sore ini. Berita utama dari RRI Senayan Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kota Tautan Brata Usada, Radio Republik Indonesia. Warga di Brata Tertua dan seluruh pelosok negeri dan dunia

ini ya. Dan tentunya pendengar, saat ini kita cepat ini sedang berada dalam masa-masa euforia Piala Dunia ya. Nah, di Sabang sendiri, euforia Piala Dunia ini meningkatkan penjualan perangkat TV digital di kota Sabang. Euforia Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi pelaku usaha elektronik di Sabang. Penjualan perangkat TV digital dilaporkan mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa, dan peningkatan ini sudah terlihat sejak sebelum turnamen berlangsung. Karena gini, masyarakat mulai melengkapi perangkat televisi mereka untuk menikmati siaran pertandingan dengan kualitas yang lebih baik. Pemilik toko elektronik di Sabang, Ma'azimi, mengatakan peningkatan penjualan terutama terjadi pada perangkat penerima siaran televisi digital. Peningkatan tersebut berasal dari rumah tangga maupun pelaku usaha warung kopi. Menurutnya, perangkat yang paling banyak dicari masyarakat saat ini adalah antena di

dianggap penerima siaran digital, televisi berukuran besar juga mulai banyak diminati menjelang dan selama berlangsungnya Piala Dunia. Permintaan tersebut umumnya berasal dari warung kopi dan tempat usaha yang menggelar kegiatan nonton bersama pertandingan sepak bola.

0: leher gabang, gemes juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh,
1: hancur banget waktu itu.
0: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang, terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
1: Ya, jelas pergaulan sih.
0: Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Abis itu disuruh rehabilitasi membunuh sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
0: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku gak bisa membuatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
2: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Selamat narkoba.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manohoro yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manohoro pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Dan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, atau juga bertepatan dengan 3.448 Hijriah, insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 6.56 waktu Indonesia Barat. Dari sudah kami ucapkan selamat menghadirkan waktu ibadah salat maghrib.

فيها وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita bergabung bersama Nafiatul Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib yang malam ini akan dibawakan oleh Tengku Abdurrahim Lubang. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hadirin hadirat sekalian,

dan hakikat kesabaran, maka di sini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya alam annahu murakkabun minal ilmi wal hali wal amali, فالعلم فيه كالشجار والحال كالأغصان والعمال كالثمار. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sabar itu tersusun daripada tiga perkara. Sabar itu dia tersusun daripada tiga perkara.

mengerti akan bahwa sabar itu baginya kemaslahatan. Dia tahu bahwa sabar itu merupakan satu kemaslahatan, satu kebaikan, bahkan satu anjuran, bahkan satu perintah di dalam agama. Dan baginya beberapa faedah yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dengan kesabaran tersebut, Allah memberikan beberapa faedah, beberapa faedah yang memberi manfaat bagi seseorang yang sabar itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia tahu itu. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, maka jadi ia berperangai dengan sabar itu. Karena dia tahu bahwa kesabaran itu merupakan satu kebaikan, satu kemaslahatan, satu anjuran daripada Allah dan Nabi-Nya di dalam agama. Dan dia tahu bahwa di dalam kesabaran tersebut ada faedah-faedah yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Karena dia tahu itu, maka dia bersifat dengan kesabaran. Dia berperangai dengan kesabaran. Dia berkarakter dengan kesabaran, sehingga sudah menjadi satu tabiat di dalam kesabaran bagi orang yang mempunyai sabar tersebut. Jadi bagaimana caranya sabar tersebut? Wujud kesabah perangai bagi kedanya, wujud kesabah tabiat bagi kedanya. Ada ngurung kekun, jauh kabih sabar apa? Bertimah lelah ilah. Kabih sabar, bertimah lelah ilah. Karena sabarnya, ya hanji abih-abih. Kabih siat, bertimah lelah. Agar anak mbak pisang. Kamati maji, kamati naji, bertimah lelah. Bertimah lelah. Bertimah lelah. Yang lagi yang. Abih-abih. Yang mana? Lagian gayu kesabaran bagi kitanya di dalam kehidupan dunianya yang panahnya. Dengan berat, walaupun berat, balasan jipir ayo. Kedua, hal, yakni berkelakuan di dalam hati dengan sabar atas kesusahan. Jadi, yang pertama guna ilmi. Artinya bukan tepu kiban sabarnya lagi kepengah ikut. Yang kedua, sabarnya berhidup dalam mati kita. Sabarnya berhidup dalam mati hati kita. Sabarnya berhidup dalam jiwa, dalam roh kita. Sehingga kita hana bagah bunyi. Sehingga kita hana bagah amarah terhadap siapapun. Lebih-lebih kata yakini dan kata imani bahwa sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Menyo kata imani, kata yakini lagi ya, artinya telah kita putuskan dalam hati kita. Tiada ragu kita sedikit pun bahwa orang sabar tersebut beserta Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serah dirinya kepada Allah. Yang kaitannya sabarnya dalam hati gonya. Kadi kesabah hal, kadi kesabah sifat yang cukup get, yang kaidu dalam hati kau ya mana? Kesusahan berbuat ibadat, berbuat ibadat berat. Banyak contoh bak semua
ijra payah tara kana ji musalla musalla payah tara angan bataja umman kadang agak jauh bataja tumi bataja qadha hajat ubud hajat rayut dan sebagainya berat. Kemudian tetruk ke di Bantarang ilah daya pakaian kita nyobek kena najis tempat qadha hajatnya tempat buang air kecil tempat buang air besar terjaga dengan cukup gad iban cara baik kenang najis bak pakaian katanya dan bak anggota tubuh katanya supaya sah sembahyang katanya dengan sempurna. Kemudian terjaga loh bak-bak hal yang lain ya sebagaimana wadah katanya dah sembahyang baik dalam hati diibadah rasa ujub merasa diri kita hebat merasa diri kita yang sah sembahyang seolah-olah kok mana sah sembahyang tanya yang sah mana dalam hati dia sifat takabur ibarat cara bersifat dalam hati katanya mana tak anggap remeh orang yang lain silum yang paling sempurna sembahyang gok sahna butin sabuh mana mana jadi susah pada pembuat ibadahnya penuh dengan kesabaran walaupun berat kadang-kadang udara agak sejuk kadang tempat-tempat yang punya ibadahnya agak sempit tapi tetap kita yang dilanjutkan pembuat ibadah kadang-kadang sakit payah pada pembuat ibadah tapi tetap pembuat ibadah dan daripada kesusahan meninggalkan maksiat tinggal maksiat berat betul-betul berat lebih-lebih maksiatnya jika dikerasi sedara ulungnya li maksiatnya kapayah bagi pegahan ni mak maksiatnya tapi bagaimana caranya keilah daya walaupun berat walaupun susah tapi tetap kesabar keilah daya geminta sirama rohani geminta gue gelah dia gimantara maksiat yang bergetinggai dan sabar daripada kesusahan meninggalkan berlebih-lebih di dalam syahwat yang mubah memang pajuh makanan mangat-mangat tanya napeng hana gedam dalam agama je rajin minuman-minuman yang mangat ada nama hana membukan hana berdalat hana masalah memang boleh. Tetapi bagaimana kita mensabarkan diri daripada berlebih-lebih di dalamnya itu kerinduan kenaya babuk yang mubah juga yang lebih pelebih kerja kepegah lewat surah makanlah dikala terasa lapar berhentilah dikala terasa kenyang yang lebih melebih-lebih karena menyukata melebih-lebih nyukai ibadah penyakit lain. Kamu tengok ketika tengok kita yo sikap beroh bak ibadat mengkala pegah oleh Luqmanul Hakim bak anak kau ya harana udah tak paksa diri kata bak pupuk ibadat baik beroh kata karena bila hana tak paksa diri kata bak pupuk ibadatnya akan tinggai atas-atas yang wajib oleh Allah akan tinggai atas fardu oleh Allah maka tak paksa diri kata untuk tak bubut ibadah dengan cara baik sampai kata doa baik sampai kata dikerasi oleh iaitu balas kata dan dengan silam daripada menanggung kesakitan bala wati gemi bila oleh Allah berat wati gemi penyakit oleh Allah berat wati gemi banjir wati gemi penyakit-penyakit nyobat tak ada sabar berat tapi tetap bersabar menanggung kesakitan karena berdengar dalam hati kita yang kerja baik pada kita yang mana Allah yang baik pada kita yang mana Allah dengan penyakitnya berdengar di dalam penyakit berdengar yang beri penyakitnya pada hakikatnya Allah
Ya, jadi yang di penyakitnya pada hakikatnya Allah lah mati kita ya. Ya mati tak sabar kita ya. Kadang kala dengan diberi penyakitnya oleh Allah ampun dosa kita ya. Dengan diberi penyakitnya oleh Allah selamat kita ya singgah di akhirat. Jadi mana tak ingat lagi ya. Hanya tak terima dari kita atuh kabar kadar Allah yang kegeberi kepada kedanya bala dan terima bahkan dan terima dan tak ingat lagi kedanya bahawa sang pemberinya tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesusahan kehidupannya lebih-lebih lagi orangnya ekonomi berat, kadang-kadang mata mekat hana lekut hana laris. Ya bagaimana kita sikapi berkan lagut sampai lagut berkan ada orangnya hana lagut. Ya apakah kita yang benci kepada Allah? Hanya kita benci kepada Allah dunia tak gebi kejayaan oleh Allah kepada kita orangnya. Kadang-kadang baru terjadi ya tanya ya ialah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita yang sabar, yang perlu katanya tak ingat baik pada Allah ngon sebab hana lari pada mengkan gop lari gop lagut gop padang ada hai di mai piu buku barang katanya kata pegah kadang-kadang kalau mai tikut Allah hana ari pekanji lagut hana piu pekalung melarikan niat yang perlu ali katanya kita ingat baik sampai timbul yang lagi ya sehingga reluh akidah katanya rusak iman katanya karena hana kesabaran mana reluh pelain makanya kita ingat lebih-lebih ekonominya siprat sehingga aku pegang dah yang aku ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa katanya dengan susah bakal minta rezeki dengan susah bakal minta belanja makanlah dosa-dosa rayu yang han ampun dengan pulain ampun dengan susah tak tak minta rezeki kadang-kadang tak buka kopi biar leguk tak buka tak buka es krim biar leguk alam tak buka tak buka buah potong biar leguk dengan tak buka buah potong kaitu je ya. Jadi nyawa perlu kesabaran dan minta jalan keluar dia yang lebih rezeki oleh Allah berpenuh rasa syukur kepada Allah dia yang lebih rezeki oleh Allah dan terima oh lebih beranya yang mempunyai ribet bersyukur kepada Allah ucapkanlah Alhamdulillah pergunakanlah kalah rezeki di tempat yang diperintah nyawa kadang mengambil rezeki kita main chip mengambil rezeki kadang-kadang kita main judi mengambil rezeki kan salah pakai ya tiada mensyukuri sehingga hanya bila ya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan hanya sesuai lagi yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang berat tak minta rezeki maka perlu lagi dayo kesabaran ya. Yang ketiga beramal yakni telah berperangai dengan sabar dan telah bersifat dengan sabar itu dengan tiada bersusah hati pada tiap-tiap kedatangan bala atau kedatangan kesusahan dengan tiada diperhatinya. Jadi lehna ilmi katanya kemudian di samping menau berhidup sifat sabarnya dalam hati itu kemudian sifat sabarnya seolah-olah bukan lagi perbuatan yang seolah-olah yang sehingga hana berat li katanya yang sehingga katanya penuh keridaan terhadap cobaan penuh keridaan terhadap kesusahan penuh keridaan terhadap hal yang memang tak inginkan li lagi tapi senang hati lapang dada dan terima hana berat li kaji kesaboh yaitu amal sehari-hari kaji kesaboh sifat yang melengket
nampak diri katanya. Yang sehingga hana Bradley katanya melakukan kesabarannya, menghentikan kesabaran pada diri katanya yang hana Bradley. Petang karena tadi kesabar perangai, tadi kesabar tabiat bagi katanya. Petang menyana lihat macamnya di dalam menjalani kesabaran yang penuh hikmah. Di dalam menjalani kesabaran penuh manfaat. Di dalam menjalani kesabaran hana berat memecut. Petang yang pertama karena ilmu bak sabar. Yang kedua kehidup sifat sabar dalam hati. Yang kelima sifat sabar yang hidup dalam hati bak banyak ibarat kan lagi buk si urau-urau. Ibarat lagi tabiat yang hana lekang lagi bak banyak. Lagi kun orang kurang awal al-awalu tubi'at kibar latin menemangat ada kemangat tak sabarnya gop ikun bugayan biasa mentah gop caci gayan sulu mentah gop ke macam-macam buku gayan gayan hana gopin santai mentah biasa-biasa mentah. Jadi nyau ke nyau kamu dah bagi sirau urut di dalam menjalani sabar. Tapi mana sifat yang kelihatannya mata yang kelihatan ilmu dua mata ilmu na dan sabar na bakti. Tapi bak kejalankan sifat sabar bakti kanya bak kepeduk sifat sabar bakti kanya karena halam tabiat sifat sabar yang maknanya sehingga mata dikul lekuk berat memang hang kepala tapi kret boleh guna rau mai mata bungkuk dengan tubuh bak keputun pekat berat tetap. Atai kun kadang-kadang nah PO kata kedengong. Ya benar. Atai dikun berat atas atai kun. Ya benar. Meling-ling imata kata ikun. Pekan karena memang penuh iaitu keberatan. Ya benar. Tapi walaupun menang tetap bersabar. Ya pekan karena sabarnya ya ialah sabar perintah. Bahkan sabarnya yang merupakan sabar kewajiban. Biar sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan. Biar sampai terjadi malapetaka yang yaitu sangat-sangat berbahaya. Maka adalah ilmu pada bahagi yang pertama itu yang ibaratnya seperti batang kayu. Jadi benar sabarnya yang tersusun daripada lihe perkara. Yang pertama guna ilmu. Jadi dalam kesabarannya ilmunya ibarat bakai, ibarat batang sibak bakai. Batang melahana ilmu haiduk sabar abak urunya. Malah kebiasaan ini dah ikun ke dayo, dah ikun ke urunya. Bukan karena hana kesabaran. Itulah sifat dendam. Kaikun dah balah. Wai pohonan pohji. Yang ehem bergerak. Yang ehem ehmeh. Yang sifat dendam. Mat bahkong banyak kaik pohonan ada pohji. Yang kainan ehmeh ehmeh ehmeh fikah hendong. Hana ilmu tazkiah. Ehmeh fikah hendong bagi dayong. Kerja ke pegah. Ya. Ilham. Iaitu kitab tauhid sirah urang yahana ilmu tazkiyah yahana ilmu tasawuf walaupun ngam malam tak fikah ya fikah yang tu lah itu tapi hana ilmu tasawuf maju ha yang kebelah ha idam banyak bak iaitu nafsu nafsu lawama ha. Hai-hai, bak nafsu mulhama. Apalagi nafsu amar, nafsu iaitu nafsu mutmainnah. Pula bak nafsu yang radiyah, mardiyah, kamilah, mukamalah. Hai temi'i ini. Kata, paling-paling yang ke bak nafsu lawama, nafsu galak kebaikan. Galak tahan ni ke bak kebaikan. Tapi, matang ee betalu li amarah. Li nafsu amarah si gogo. Jika kau kata luli, kau menang nafsu amarah. Jika kau kali bubuk masjid, mamusah-musah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, mamusah, m
yaitu sifat yaitu sana itu nafsu yaitu mutmainnah. Ilmunya ibarat batang kayu, artinya pondasi yang cukup kuat di dalam kesabaran dia benda ilmu, ilmu tentang sabar. Apa artinya anak sabar? Karena ada ilmu tentang sabar. Apa hikmahnya dari kesabaran? Apa manfaatnya dari kesabaran? Faedah dari kesabaran? Ada debu dan hukum sabar. Hukum sabar wajib, nah hukum sabar sunat. Jadi karena hana ilmu kesabaran, waktu degok kumayan, ikan degok pohon, yang pohon, anggok bicok lagi yang bicok degok, menang-menang gaju, hana berhenti lagi yang lagi, hana berhenti lagi yang, waktu sampai kiamat dunia menang. Bagian yang kedua itu seperti cabangnya. Jadi benar ibarat bak, ilmu ibarat bak. Hal artinya di samping mana ilmu dia, sifat sabarnya begitu mati dia. Walaupun berat, memang mantap berat, berat mantap timah. Rai mata mantap timah, upih uk mantap timah. Ya benar, berat tetap mantap timah. Ya benar, kadang-kadang haik dapat nyabu dan terdengar. Pakai musuh lagi ke dia. Item lagu. Ya mana? Bubuh yang dia boleh dia ke mana? Mempikiran, murung-murung pikiran tu. Ya, tapi, kerana nak ilmu mana? Ya, biasa macam tu. Ya. Seperti jawabannya. Dan amal pada bahagian yang ketiga itu, seperti buahnya. Ya. Kerana bunuh, kerana buah, kerana hasil. Wate karena hasil kadete yo karena yaitu sesuatu yang bermanfaat. Ya benar, jadi hanale susah. Maka dalam kesabarannya yang pertama benar ilmu benar depa bahawa kesabarannya anjuran agama sama kemuslihatan yang dalam agama dan kesabarnya nah faedah yang bermanfaat bagi kita dalam dunia dan dalam akhirat. Dan yang kedua hal, begitu sifat sabar dalam hati ni, walaupun berat, memang berat hat, berat ketat, tapi begitu kebanjaran. Ya benar. Yang kelihatan, sifat sabarnya, di samping begitu, maknanya buji ketabiat, buji keamalan sehari-hari. Ya benar, buji keamalan sehari-hari. Ya benar, baik lebrat, wakena sesuatu kesusahan, kepayahan, keberatan, biasa betul. Cari jalan keluar. Hana menjadi satu hal yang bukan yang sehingga gunanya jika kepijut dodo itu. Hana jika kemana? Maka karena kata depu hikmah-hikmah di. Ya mana? Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan lagi menyebutkan hakikat sabar itu oleh Maulana wa Sayyiduna Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitab Darussamin. Wasabru habsun nafsi ala karihid yatahammalu aw lazizan yufarriqu wahuwa alal faraidi wa tarkil muharramati fardun wa alat nawafili naflun wa fil masaibi wal alami fatarkul jaza'i wa syakwa min Allah fardun wa mazada fahuwa naflun. Artinya bermula hakikat sabar itu yaitu menahan nafsu daripada amarah. Dakun nafsu daya daripada yaitu melakukan hal-hal yang hendak diperintah dalam agama. Menahan nafsunya daripada marah atas suatu yang dibenci, yang datang
kedatangan itu, atau menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang disukainya, yang mencerai akan dia. Yang pertama, datuh nafsu dayo, datuh sama kebencian yang harus ditanggung lagi dayo. Ada sama hal yang hana dayo senangi, tapi payah tapi kulit lagi dayo. Payah ditanggung ada lagi dayo. Memang berat, tapi payah ditanggung. Contoh masuk, Mereka orang syi itu berat. Kerja dia tu, ada mendengar orang syi ke, stres ke. Ada mendengar anak ke stres ke. Anak tu, yang umur 7 tahun, lagak-lagak, ganteng-ganteng ni. Anak inang tari-tari, tiba-tiba akan kecok oleh Allah. Kan lemik tu, Allah haji, lantikai. Dua-dua karang mati, bak tinggal ke anak tu. Berat. Ya mana? Jadi, ya memang sama hal yang terjadi memang ada jenis makna tayang tak ketayang. Ya. Jadi ia memang berat. Tapi berasa sama. Bersampai tak mau apa tu. Bersampai tak gulai-gulai lah bay. Bersampai ada cok unting tak kokoh tu. Tak talhun, tak pelung dalam jalan. Kan stres. Bersampai kejadian ni lagi kan. Pakat. Karena semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak katanya ada rejuk oleh Allah. Orang si katanya ya ialah juga dari Allah. Tanya juga pada hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepelahir dunianya. Maknanya orang si katanya tak rejuk kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak katanya lagi anjir. Ya mana? Jadi perlu kesabaran. Kadang-kadang katanya orang hidang tu baru dah menikah. Baru katanya Lu tak pegang acara resepsi, baru lu acara pesta. Kau apa Allah tak meninggal mah pimpinan lewanya. Ada muka yang pimpinan yang kena tak meninggal. Ya. Kadang-kadang 20 sama yang jadi otak baju lamai. Ya mana mumpang dulu pada fikir. Ada muka yang lain kena leh kami peng. Ya, dalam meh 20 sama yang dah buka acara kadang teruk serta hilda dan sebagainya. Kalau kecoh pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyan mengahana sabar, mengahana ilmu, telah-telah rugi pohro, telah-telah stres, telah-telah bayar apa mungkin juga. Nah, jadi ini kamu pakai dan terapkan kesabaran. Nah, sesuatu hikmah yang nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hana dah dekuh oleh kita. Ya mana? Melanjut dek pamaji ka terjadi hal tidak diinginkan lain tu, kapatah lagi, kapatah jarau dengan kadang-kadang, ya, atau ikut lego satu hal kebencian yang datang atau hidayu, yo perlu tak sabar, tak tun diri hidayu, ya betulah, ya mana? Kembali ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya mana? Jadi yang berkena ialah kesabaran. Dan berhenti penuh sesuatu yang memang tak galak lagi tanya. Kau gaduh buat ke tanya. Hargi anak pun tanya. Anak yang kemarang tak galak. Kau gaduh buat ke tanya. Yang perlu kesabar. Dan ucok oleh Allah. Kau meninggal. Dan adalah sabar atas kesusahan. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Iaitu fardu pula. Ya mana? Sabar katanya atas fardu, atas menjalani kewajiban. Tak sabar atas tak pukul atas fardu. Dan tak sabar atas tak tinggai, atas meninggalkan hal-hal yang diharam oleh Allah. Ya hukumnya fardu. Ya mana? Tak sabar atas fardu, kemana fardunya berhasil dipukul. Walaupun berat, bak sembahyang, bak puasa, berat bak puasanya. Ya, bak pembuat haji, bak pedubit takut. Wadai kerah takut, bak pedubit takut, marta hidak. Berat lah pikiran ke. Ya, kemah ke belum kena lain tempat tu. Tapi bak pedubit takut lah marta hidak. Berat lah pedubit. Ya, wajib. Sabar aina. Wajib sabar. Artinya, mesti pedubit. Hal ke pedubit dosa tu. Bukan karena memang ia sabar kewajiban. Payah sabar, payah tu. Hanya
Ya, anak lebih pekat karena yang satu kewajiban fardu. Ya. Jadi hukum satu lagi untuk mengeluarkan zakatnya walaupun berat, ia mesti pekat baik dia kesalamah lebih dua. Salamah yang pertama karena yang Arab ini. Baik ibu dah salamah dalam minum bagdeo, ibu dah dalam salamah ini. Yang lihai dalam jujur salamah oleh ilang. Ya, kemudian wajib daripada harta-harta yang haram, baik dia bubuk atau harumnya zina, yang tempatnya si tempat zina, yang baik ajak kena hukum dan tenrau, baik ajak kena yang hukum dan tenrau dia, yang wajib kan sunatnya si baik ajak kena tu si akhirnya kecil hana kena yang rayu uji dihirayu dia ujung kamu rayu-rayu ujung karhut lah rayu tak timbul perzinaan. Ya. Jadi yang wajib dan tenrau dia baik di dalam bud yang keperharum oleh Allah. Ya. Jadi kaku beda jak. Sampai haju mentang halal jak kena. Jak halal. Ya, jak masjid. Jak indikam. Jak semayang. Jak berkuran. Jak babalai-balai bud. Jak tinggal adrah. Ya mana? Ya lagi yang ini. Supaya pekan. Ya, supaya aku tanya. Ya, terhindari daripada segala hal yang lagi rupa. Ya, karena memang menghana lagi tanya. Ya, dah sabar jadi katanya tak kau nak buk-buk lagi ya. Ya, dan hukumnya fardu dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat itu, itu sunat pula. Maksud dan kaji di semalam grip dah sunat buk-buk semalam keluarkan pemajis sunat lima grip cipat nafsu daya kadang-kadang ya, doa baik buk-buk tapi ilah daya tak sabar pada bubur tak lawan nafsu daya. Ya, dan hukum ni iaitu sunnah namanya aku tanya nak tinggal tak wajib akan tak tak wajib bila jadi sabar ya, tentang kesusahan berbuat yang sunnah ya hukum ni sunnah dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala seperti kematian anaknya atau istrinya atau barang sebagainya seperti meninggalkan gentar dan marah dan mengadu kepada seseorang iaitu fardu uji tapi bukan sakit bukan sakit tak pegah kena tak pegah kena ni hanya pegah ya. Seolah-olah kena ya, dan mengadu Allah buat orang lain tak pegah kena orang seolah-olah nama fardu ai bukan debu Allah akan pesakit lo ya. Seolah-olah tak apa pengaduan buat manusia itu siapa sakit yang kegembira Allah yang fardu untuk baik dan pegah-pegah bagus wajib yang baik dan pegah-pegah bagus pada hakikat ni ya. Tapi kerana anak imam ini teruponya dah pegah teruponya dia pegah ya benar jadi ya hakikat ya bersih ya ubah mau baju depan dia pegah kecuali buat doktor dia pegah baju baju tak pegah apa yang dia tak pegah sebab ini dah email yang periksa dia depu kena oi. Orang anak depu berarti hanya dayak baju dia nak orang lain ya, kena doktor spesialis masa dia tanya aku penyakit ya tak kena ya mama sakit kena ya sakit lambuk jadi apa doktor dia periksa kaya depu ni pada pegah lu lambuk pada periksa ini itu depan tu pekat karena dia spesialis ya, anak pernah pengen nak pegah pegah macam tu ya benar lu lambung lagi cuma nak kalau kalai biupak tapi anak letak payah ya pegah apa lagi ya benar dan mengaji lam ya tak sabar ya daripada perangai yang kecelaan ya yang sebab jalan ni baiknya siput-siput yang jahat baru tengok baik benda siput-siput yang jahat baru tengok pada cendera baru tengok baik benda siput-siput yang jahat ha. Ini sabar hati dia daripada segala sifat kejahatan
kalian daripada perangai yang kecelaan dan melawani akan nafsunya itu dan berperangai ia dengan segala sifat yang kebajikan dan segala perangai yang kepujian. Jadi sifat-sifat yang kejahatan mana tak kena tak sampai lah kena ya mana dan tak sampai lah atas sama sifat dengan sifat yang kebajikan supaya mendapat iaitu manfaat dunia dan akhirat supaya mendapat kebenaran. Kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah ruah. Maka ada kuantum di malam ini kiranya bermanfaat bagi kita yang bersama. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Baik, peringkat 1 dimanapun Anda berada, berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pelajaran tajwid yang akan dipandu langsung bersama Ustaz Asnawi dari Studio Pro 1 daripada Aceh. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan dan juga selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan wa nura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man ittabi'ahu ila yaumiddin. Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Pertemuan ini dengan kajian makra surah Al-Anfal mulai ayat 41 hingga ayat 42. Surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Mari kita membaca bersama, menyimak bacaan ini dengan sebaiknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saudara pendengar, saudara qori dan qariah, saatnya kita bahas tajwid dan kita lanjutkan nanti setelah kilau Pancasila berlangsung dengan kemana-mana. Nanti setelah ini barang 3 menit 4 menit ke depan kembali kita bersama untuk membahas tajwid. Untuk sementara mari kita ikuti kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
3: Satu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar, saudara qori dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri membaca surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42 dengan nomor hubung Anda, gunakan 0651 0651 44336, yaitu ya baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Iya, Adik Saleha sudah berapa kali enggak masuk? Adik Saleha? Silakan.
4: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalik
0: ini wa'lamu annama

واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله

0: لاختلف
1: في الميعاد
0: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.

لي كمن هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama dengan Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Ibu Nur Jannah.
0: Ya.
1: Ya, udah lama enggak Ibu Nur Jannah?
0: Enggak lama ya, kami lagi di kampung kemarin.
1: Oh, di kampung. Ya, di kampung kan bisa juga nyak itu.
0: Enggak bisa, enggak ada sinyal.
1: Oh, enggak ada sinyal ya. Silakan Bu Nur Jannah.
0: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وَأَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ وَيَجْعَلُ

তোমার করপার, এও মন করপানি, এও মন তপল জমা।

لله. فأنت لله خمسه ولل رسول

0: والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم آمنتم بالله وما
1: Dari ing dengar Pak Yulid,
0: ya.
1: Pak Yulidin dimulai diulangnya dari ing kuntung di lebih lebih.
0: Ya, dari ing kuntung.
1: Iya. Ada huruf syarat.

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا. ويحيى من حي عن بينة وإن

0: صدق الله العظيم.
1: Ibu Umi sambung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Umi sambung. Waalaikumsalam.
0: Umi nah.
1: Ya, silakan Umi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama 'anil du'a

0: Ibu Umi,
1: apa Pak?
0: Coba jangan tarik sembarangan. Misalnya senapas sampai mana sanggup. Misalnya dari wama anzalna sampai furqan dulu. Nanti kita tarik lagi belakang. Tapi gimana sampai misalnya sampai ala abdina boleh juga. Yang penting satu napas itu.
1: Ini kalau dibaca di mana lagi Ustaz? Ini dilanjut.
0: Dicoba dulu. Dari wama anzalna sampai wama. Furqan. Wama anzalna tadi.
1: Wama

0: ويحيى من حي عن بينات
1: عن بينات

0: Sadaqallahul Azim. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ummi dan Bapak Yulidin di Menasah Papun, Menasah Papun Aceh Besar. Ya, di belakang mereka ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Babe, silakan.

0: إن أنتم بالوقت دنيا
1: وقت
0: وهم بالوقت

ولو تواجهتم لقد تعرفتم

0: ثم ارتقل.
1: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.

0: 说的更无聊你。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan
0: Ibu Marlinda.
1: Iya, silakan Bu Marlinda.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala.

0: Warwa abu asfala minkum walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad walakin liyubdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna allaha lasami'un alim sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bu? Masih ada yang lain?
2: Anggota rame, Ustaz.
1: Masih apa lagi?
2: Malu masih.
1: Oh, masih malu. Akan datang, silakan bergabung. Atau baca, kalau enggak baca banyak, baca satu ayat aja boleh. Ya, nanti begitu ya, Bu. Ada yang mau lagi, Bu? Bisa satu ayat boleh?
2: Ya.
1: Baca satu ayat boleh juga.
2: Enggak, masih banyak salahnya, Ustaz ya.
1: Oh, enggak apa-apa masalah. Sama-sama kita belajar.
2: Ustaz kan, kok ada salah Ustaz tegur ya?
1: Iya, sama-sama kita tegur.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ini anggota rame di sini, tapi enggak mau malu masih.
1: Oh iya, untuk akan datang. Kita, karena ya, kita, untuk kita aja, enggak ada yang lain ini. Enggak ada lagi, Bu? Udah habis?
2: Enggak mau, udah habis.
1: Persiapkan untuk akan datang ini, akan datang ayat 43 ya. Ayat 43 masih Al-Anfal ya. Sampai ayat 45. Untuk akan datang masih sambungan. Ya. Jadi masih yang tadi, Bu. Masih ya. Yang hari ini, masih yang 41-42 untuk akan datang. Karena itu satu.
2: Iya, Ustaz.
1: Jadi nanti dipersiapkan Ibu yang belum ya.
2: Iya, insyaallah Ustaz.
1: Iya. Terima kasih, Ibu.
2: Terima kasih sama-sama.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian dengan Ibu Rasna di Cikai Jato, kemudian Ibu Marliana dan Ibu Marlinda di Cikai Jato juga. Assalamualaikum. Iya, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Humaira?
3: Iya, betul.
1: Iya, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَقَ عَنْ بَيْنَهُ

0: Sadaq Allahul Azim. Makasih
1: Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Humaira di Sigli. Ya, setelah Humaira silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 0651443336, ada gunakan nomor telepon ini untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Iya, silakan bergabung masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Noleli?
2: Ibu Ani.
1: Iya, dengan Ibu Ani di
2: Imasin.
1: Nah, sudah lama sekali Ibu Ani.
2: Iya,
1: enggak
2: dapat-dapat.
1: Kenapa enggak dapat-dapat? Banyak kosongnya.
2: Bisa masuk tadi.
1: Iya, silakan Bu ya.
2: Ya Ustaz.
1: Ya, silakan Bu Ani.
2: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

0: صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini pertemuan dengan siaran tajwid. Semoga bertambah bermanfaat baik dalam membaca Al-Quran. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu dengan adik Salehah di Matai, kemudian neknya di Matai, Ibu Nani Lambu Banda Aceh, kemudian Ibu Nurjannah Ulekaring Banda Aceh, Bapak Yulidin Munasah Papun, dan Umi di Madrasah pun juga Aceh Besar. Berikut dengan Babe Pati Mora di Banda Aceh, Ibu Nusaleh di Sigli, Ibu Rasna, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Marlinda, mereka ini bertiga di Gucu Kaya Jatuh Banda Aceh, kemudian Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Ani di Imasin. Bagi anda yang belum sempat untuk membacakan makra ini, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang, masih makra yang sama. Silakan bergabung nanti insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama program Satu ya dari Banda Aceh. Baru saja kita telah mengikuti program pelajaran tajwid yang sudah dibawakan langsung bersama Ustaz Asnawi di malam hari ini. Insya Allah nanti di malam Jumat depan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran tajwid yang akan dipandu bersama Ustaz Asnawi. Dan pendengar, untuk malam hari ini kami hiburkan terlebih dahulu dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda dari Pustaka Musik Pro 1 dari Banda Aceh. Tentunya saya Putra juga masih bersama Anda sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Yang pencinta bola ya, malam hari ini ya, mungkin nanti agak telat sedikit ya, tapi seperti yang mulai ya. Kalau kita lihat jadwalnya ini sepertinya pertandingannya itu melawan, ya sebentar kita lihat dulu ya. Kalau kita informasikan nanti ya di pukul 2 dini hari ini ya. Ini untuk tanggal hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Ya, di pukul 2 nanti ya, nanti di pukul 00 juga akan hadir Portugal ya melawan RD Kongo. Di pukul 3 nanti ada Inggris melawan Kroasia. Nah itu dia pendengar, mungkin untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Baik pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh kami akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI

Dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus bersama kami mendengarkan siaran kami. Tadi juga kita sudah ikuti program belajar tajwid ya dari RRI Pro 1 Banda Aceh. Kita kembali ke RRI Sabang pendengar dan juga sudah mendengarkan beberapa buah lagu. Kali ini masih dengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menghibur Anda atau menemani suasana malam hari Anda yang ada geluduk-geluduk sedikit terus juga ada hujan-hujan sedikit gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya tetap terus semangat, tetap terus menjaga kesehatan Anda, tetap terus berpikiran positif ya. Kali ini kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menemani suasana malam hari Anda.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
1: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
0: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
0: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
0: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
0: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
3: RRI Sabang FM 9.

Dengan demikian, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso, nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya menghasilkan tendangan ke gawang
1: cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye dan kepada Shan Bola. Dan berikan ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola. Dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Dan maksudnya kepada pemain depan, yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David Malgeliuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Ustavio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Hammam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan bola, tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi, Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada, dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estupiñán, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnstone. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain, umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnstone. Ya, Alistair Johnstone umpan pendek kepada Luc de Boholes. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh

siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada Maxim Kripiu telah menginstruksikan pada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Huki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh

Hakikat doa dalam Islam agar searah dengan nilai-nilai ketauhidan dan searah dengan adab-adab terhadap Allah. Jadi pernah juga kita sampaikan sebelumnya, ada orang-orang ketika berdoa dia justru mengatur-atur Allah, berdoa tapi isinya mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur dia tapi dia mengatur Allah. Ada juga orang yang berdoa, memang berdoa tapi ternyata dia memaksa-maksa Allah. Jadi ada orang-orang yang berdoa justru membuat nilai ketauhidannya itu amburadur, ya, dan kurang adabnya dengan Allah. Maka pada hikmah sebelumnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang terpenting itu bukan doanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana adabmu, adab kita dengan Allah itu terjaga, itu lebih utama. Karena kalau doa itu untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, tapi kalau adab dengan Allah itu hak Allah yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bandingkan mana lebih utama, kepentingan kita dengan hak Allah, tentu hak Allah lebih harus kita jaga daripada kepentingan kita. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kepentingan kita, kebutuhan pribadi kita, hak-hak Allah itu tidak kita jaga dengan baik. Dalam hal duniawi mungkin kita sering seperti itu, dan itu sifat alamiah manusia. Ya, walaupun kadang-kadang memang agak kasar, agak-agak apa. Kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, memang sering manusia ini ketika dia ada kepentingan-kepentingannya terganggu, kepentingan-kepentingan yang ingin dia capai, maka dia kadang-kadang siap rela melakukan apapun walaupun itu mengganggu nilai-nilai orang lain. Dalam hal dunia kan banyak seperti itu. Walaupun itu tidak boleh juga. Apalagi kalau sampai kemudian demi kepentingan kita, kita menerobos adab-adab dengan Allah. Allah tidak mau seperti itu. Kalau sesama manusia aja tidak mau, apalagi Allah pencipta manusia itu. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan ingin mengatakan kepada kita untuk tidak berdoa, bukan. Berdoa itu perintah Allah. Banyak dalam Al-Quran ayat dan juga dalam hadis diperintahkan untuk berdoa. Tetapi sebelum berdoa, pahami dulu makna doa itu apa. Maka dikatakan ad-do'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Dalam hadis yang ini disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu, itulah hakikat ibadah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan doa itu adalah otaknya ibadah, doa itu adalah hakikatnya ibadah, tapi ketika isi doa kita justru kepentingan-kepentingan kita, tak dapat makna itu. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin kita itu berdoa dapat hakikat doa, makna doa itu dapat. Apa itu? Sebagai ubudiyah kepada Allah, ibadah. Sebagai bahwa doa itu adalah hal utama dalam ibadah. Sebagai doa itu memposisikan kita sebagai hamba yang memang butuh kepada Allah, tanpa Allah kita tidak bisa apapun. Jadi nilai-nilai itu harus ada dalam doa. Jadi itulah antara bentuk adab dengan Allah. Nah, di sini pada hikmah ini mungkin banyak orang setelah dijelaskan hikmah-hikmah sebelumnya tentang doa, orang sangsi. Jadi bagaimana ini kalau kita ikut Ibnu Athaillah As-Sakandari, jadinya kita enggak banyak berdoa. Jadinya kita jadi semacam diarahkan untuk tidak perlu berdoa. Sepintas mungkin tergambarkan seperti itu. Maka hal pertanyaan itu dijawab oleh hikmah ini. Silakan berdoa. Silakan berdoa, banyak-banyak berdoa.
Tetapi justru di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita apa istilahnya rahasia agar doa itu terkabulkan, mudah terkabulkan. Apa rahasianya? Maka disebutkan ma talaba laka syai'un mithlul ittirari. Ini bagian pertama. Jadi hikmah ini terdiri pada dua bagian. Bagian pertama ma talaba laka syai'un mithlul ittirari. Tidak ada yang meminta untukmu. Tidak ada wasilah yang membuat doamu itu lebih terkabulkan melebihi wasilah al-ittirar, kondisi keterdesakan. Nah, ini bagian pertama. Jadi ada satu wasik, ada satu kondisi yang membuat doamu itu mudah terkabulkan dan tidak ada kondisi yang lebih dari itu yang membuat doamu lebih cepat dikabulkan. Kondisi apa? Mithlul ittirar, kondisi ittirar. Apa itu ittirar? Ittirar itu kondisi seseorang terdesak dalam kondisi darurat. Dalam kondisi di mana dia menyadari betul bahwa saat itu tidak ada yang bisa dia minta bantu kecuali Allah. Itulah ittirar. Kondisi di mana dia merasakan waktu itu tidak ada satupun selain Allah yang bisa membantu dia. Nah, kondisi seperti itulah saat kita hanya berpegang tok kepada Allah. Saat itulah doa kita mudah terkabulkan. Kiban bayangan kondisi. Watek lagi teruk tsunami. Watek teruk tsunami zaman kena sampai Cina-Cina yang meratib kena. Kenapa sampai Cina-Cina yang meratib? La ilaha illallah. Karena dia ketika itu menyadari ini tidak ada yang bisa membantu ini kecuali Allah. Orang berpikir sudah datang kiamat, air naik belasan meter, ini tidak ada manusia yang bisa membantu. Dirinya sendiri dia tidak bisa tolong, apalagi tolong kita. Itu namanya kondisi ittirar. Kondisi itulah yang paling apa namanya mempercepat terkabulkan doa. Jadi karena kenapa kondisi seperti itu? Karena kondisi seperti itulah yang membuat kita saat itu meyakini betul tidak ada yang bisa membantu kita kecuali pencipta kita, Allah. Nah, saat itu tauhid kita, iman kita betul-betul bulat dan murni sekali. Saat itulah doa terkabulkan. Jadi itu kondisi ittirar. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya tentang perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Dan sungguh Allah telah membantu kalian, memenangkan kalian dalam perang Badar. Saat itu kalian adhillah. Kondisi memang terdesak. Sedikit sekali jumlah. Melawan pasukan musuh yang begitu banyak. Kaum muslimin hanya 300 orang, lebih sedikit. Kondisi masih terbatas, persenjataan dan lain sebagainya. Adhillah, betul-betul kondisi adhillah. Adhillah itu rendah. Kondisi hina. Bahkan musuh itu ketika tahu pasukan Badar cuma berapa orang, mereka langsung meremehkan. Nah, saat itulah Rasulullah berdoa, justru disitulah pertolongan Allah datang. Ketika itu Rasulullah naik ke bukit berdoa. Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai yura bayadu ibtaihi, nampak putih ketiaknya. Karena angkat tangan tinggi-tinggi berdoa berjam-jam. Sampai naik Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, sudah cukup berdoa. Pasti Allah kabulkan." Menang perang Badar. Dan kondisi-kondisi terdesak tadi itu umumnya terjadi dalam perang-perang Islam dulu. Makanya rata-rata menang. Karena kondisi ketika seorang manusia itu terdesak, itu dia sangat kuat pegangannya kepada Allah. Tapi ketika kondisi manusia itu tidak terdesak, hidupnya enak terlalu nyaman, itu berpotensi manusia itu kurang berpegang kepada Allah. Jadi dalam banyak perang itu
Kondisinya seperti itu. Hampir setiap perang yang umat Islam lebih sedikit, musuh lebih banyak, menang umat Islam. Kebalikannya terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain sebaliknya. Perang Hunain itu setelah Fathu Mekah. Perang Hunain, kaum muslimin lebih banyak. 12 ribu orang. Sedangkan musuh waktu itu dari bangsa Romawi, itu jumlahnya lebih sedikit. Di awal perang, ternyata justru hampir-hampir umat Islam itu terkalahkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yauma hunain idh a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah dulu ketika hari Hunain, perang Hunain. A'jabatkum kathratukum, kalian jumlahnya banyak, membuat kalian bangga, takjub dengan jumlah kalian lebih banyak. Justru di situ kalian kocar kacir. Jadi berpotensi kadang-kadang ketika hidup kita terlalu semuanya mudah didapatkan, semuanya ada, itu berpotensi ternyata pegangan kita kepada Allah agak rapuh. Makanya kalau kita tidak mampu memposisikan diri kita itu selalu terdesak, kita akan dibuat terdesak selalu sama Allah. Karena begini, kalau kita kata, kalau kita maknakan misalnya bagian pertama hikmah ini, jadi tidak ada yang kondisi yang membuat doamu mudah terkabulkan selain kondisi terdesak tadi. Itu kan seolah-olah menunjukkan kalau begitu untuk kita berdoa kita harus tunggu dulu kondisi terdesak. Anda seperti itu maknanya. Itu makna literal kalimat ini. Tapi makna yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa enggak kondisi terdesak itu, kondisi di mana kita meyakini betul, bulat dan penuh keyakinan murni bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Bisa enggak itu kita hadirkan dalam hidup kita selama-lamanya? Tidak butuh waktu terdesak. Bisa enggak kita ingat kepada Allah setiap saat seperti kita ingat kepada Allah saat tsunami datang? Bisa enggak? Nanti tsunami teruk, nyelaulai tanya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Semua harta di luar, hana tinggal ada kabi hancur, hana yumli. Hana terdesak. Di kepala kita cuma Allah, Allah, Allah, Allah. Nyo ya Allah, cuma drone je bantu ya Allah, nyo hana cara... drone ya Allah membantu ya Allah. Nyo lemah hamba ya Allah, hana daya dan upaya ya Allah. Nah, kondisi kita dengan Allah saat terdesak seperti itu. Maksud kalimat hikmah ini. Bisa enggak kita hadirkan bukan hanya ketika tsunami datang. Tapi dalam setiap saat. Setiap waktu. Maka disitulah doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, keyakinan kita kepada Allah harus mampu kita bangun seperti saat kita terdesak, saat kita panik, saat kita hampir putus asa. Maka berdoalah. Ya, setiap berdoa kondisi kita seperti itu. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan misalnya ya Allah Nabi baca tu ya lain ke aman. Jadi kita kurang lagi agak remeh. Nyo dah ingkaman ya Allah. Karena saya fikir nyo tinggal drone ya Allah bercuti tegai ni. Bagaimana cara berdoa? Apalagi berdoa dengan santai. Makanya dalam di antara adab berdoa itu harus ada ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu merengek seperti anak kecil yang ketika dia butuh sesuatu mainan waktu kecil sampai nangis-nangis dia minta sama
orang tuanya, karena dia yakin yang mampu membelikan mainan itu cuman orang tuanya, dan dia yakin itu bahwa orang tuanya mampu. Kali-kali menolong dompet napeng, makanya dia merengek-rengek. Demikian juga kita kepada Allah seharusnya. Setiap meminta itu, kita harus berangkat dari keyakinan Allah mampu mengabulkan doa kita. Dan hanya Allah yang mampu mengabulkan doa kita. Dan tanpa Allah tidak akan tersampai doa kita. Jadi ke dalam seperti kondisi terdesak tadi. Nah, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus-su wa yakshifus-su." Amman yujibul muttar. Siapa yang mampu menjawab doa orang al-muttar tadi, orang yang sedang terdesak ketika dia berdoa? Wa yakshifus-su, dan siapa yang mampu membuka jalan bagi orang yang sedang terdesak? Tidak ada Allah. Orang ketika tenggelam di laut, siapa yang dia panggil? Apakah akan dia panggil ibunya, ayahnya? Allah. Setingkat Fir'aun aja, yang sebelumnya mengatakan dirinya Tuhan, ketika dia tenggelam di laut itu, dia mengucapkan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tolong aku, wahai Tuhan Musa dan Harun. Cuman karena waktu itu nyawanya sudah digar-garah, tidak terima lagi sama Allah. Karena iman seseorang, taubat seseorang diterima oleh Allah pertama sebelum nyawanya sampai ke gar-garah. Gar-garah itu tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari barat. Tapi kalau nyawa sudah dari kaki sudah naik, sudah di ujung di sini, atau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu iman, pintu taubat itu tidak bisa lagi. Jadi setingkat Fir'aun tenggelam, yang dia panggil Allah, Tuhan Musa dan Harun. Padahal dia sebelumnya pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nanti kata desak, gadahnya madu. Demikian juga siapapun orang ketika terdesak. Amma yujibul muttar. Maka Allah katakan, coba orang banyak yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ini, tidak itu. Coba ketika dia dalam kondisi. Makanya kalau ada orang ateis itu, walaupun dia mengatakan tidak ada Tuhan, tapi saat kondisinya terdesak, itu langsung refleks dalam hatinya paling dalam itu. Dia berteriak meminta bantu kepada satu zat yang maha kudrah, yang mampu menyelamatkan dia. Walaupun dia enggak menyebutkan dengan lisan, tapi panggilan itu alami, fitrah. Saat kita melihat kondisi tidak normal, kondisi tidak teratasi, tidak terkendali, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelesaikannya, itu semua manusia tanpa terkecuali, yang beriman, tidak beriman, yang Islam, non-Muslim, itu langsung tubuhnya bekerja seperti itu, ruhiyahnya bekerja seperti itu, langsung berteriak dalam dirinya. Ada satu bantuan dari satu zat yang mampu di luar kemampuan semua manusia normal, makhluk normal. Nah, itulah namanya muttar tadi. Amma yujibul muttarra. Siapa? Coba kata Allah. Allah tanya dalam Al-Quran, siapa yang mampu menyambut panggilan teriakan orang yang sedang darurat tadi? Tidak ada lain, Allah. Makanya juga di sini bermakna bahwa da'watul mazlum la turad. Doa orang terzalimi tidak terkabul, tidak tertolak. Kenapa doa orang terzalimi tidak tertolak? Karena orang terzalimi berarti dia sedang dalam kondisi terdesak, dia sedang dizalimi, disakiti, sedang hancur hatinya, sedang patah hatinya, disakiti, dizalimi, dia merasakan sangat sakit sekali, dan yang bisa membalas itu cuman Allah. Maka ketika dia berdoa, ya Allah, hancurkan orang yang zalim itu, yang telah menzalimiku, dengan perasaan yang sangat sakit sekali, dan dia yakin hanya Allah yang mampu membalas, hancur orang zalim itu.
Makanya hati-hati orang zalim. Kalau orang terzalimi berdoa, dia pakai hati dia berdoa. Walaupun katakanlah sebelumnya dia enggak sholat misalnya. Tapi saat kondisi terzalimi, dia itu ingat Allah. Menanggung doa zikri, habis itu. Seperti juga doa seorang ibu kepada anaknya. Doa ibu kepada anak itu dia pakai hati. Ketika dia berdoa, apalagi kalau anaknya itu na'udzubillah jahat kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Posisi si ibu itu terzalimi. Dia menyogu zikri kepada bitsu. Langsung itu tembus. Ya. Jadi itirar itu makna itirar, kondisi itirar. Jadi di sini diharapkan kita memposisikan diri kita itu dalam posisi itirar setiap dalam berdoa. Kemudian bagian kedua, wala asra'a bil mawahib mithlu dhillati wal iftiqar. Dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia-karunia Allah selain kondisi ketika seseorang itu merasa dirinya dhillah wal iftiqar. Merasa selalu hina di hadapan Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, merasa tidak bisa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang yang seperti itu langit dengan bumi yang saja nurunnya Nabi. Berbeda dengan orang, saya mampu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya tidak butuh ini, tidak. Itu alam pun akan menjauh. Apa dah bantu yang menaikkan di alam. Hanya perlek dah. Tapi ketika iftiqar dan zillah, Allah akan mengarahkan alam untuk menjaga kita tadi. Nah, terakhir disebutkan ya, dalam satu hadis, waqala Sahal Abdullah radhiyallahu anhu, ma adhara abdun faqah ila Allah fi syai'in illa qala Allah ta'ala lil malaika laula annahu la yahtamilu kalami la ajabtuhu labbaik labbaik. Tidaklah seorang hamba menunjukkan faqah, kefakirannya kepada Allah dalam segala hal, illa melainkan Allah berkata kepada para malaikat, laula annahu la yahtamilu kalami, seandainya hamba itu, kalau bukan karena hamba itu tidak mampu menerima langsung kalamku, akan aku jawab langsung kondisi dia dengan langsung aku berkalam dengan dia. Jadi maksudnya, ketika ada seorang hamba yang dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia merasa la haula wala quwata illa billah selalu ada dalam hatinya dalam keadaan apapun, maka ketika dia butuh, seandainya dia mampu menerima langsung wahyu Allah, kalam Allah. Cuman kan kalam Allah ini berat. Hanya para rasul dan para nabi yang mampu menerimanya. Ya. Kalau bukan karena itu, Allah akan langsung menjawab orang-orang yang seperti itu secara langsung. Labbaika, labbaika. Wahai hambaku, iya. Apa yang kau inginkan, akan aku berikan. Langsung. Gelinyung dayo langsung ke musuh Allah. Kira-kira mana? Begitu kekuatan atau kondisi ketika seseorang itu dalam keadaan faqah. Kemudian Rasulullah bersabda juga, innan nasra ma'as sabri wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar di dalam orang-orang yang kondisi berat, ya. Wa innal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama orang-orang yang dalam kesulitan, merasa kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya kemudahan itu akan bersama orang-orang yang merasa senantiasa dalam kesulitan. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.